Saya demam wala saya demam yang benar. Suya mau yang mati lom sunat dia mau pup kata arah hande ini. Suya masa mau tu sunat dia majet jasa. Dan si tiran jarak dia semua. Suban tempil hari mumbar galah ayu ada pada hendak hal jam di bintang atas masa mesra. Dan tu dari bundin tu. Kau tempil hari musabah ni dia semua yang beri tahu. Cakapnya aku sedih.

jahat lagi sih. Mulai halam belakang. Sih di jahat lagi matang kuat demut. Jadi mereka dihambat di luar mengujur dengan cemet dengan budal barang.

ni pinjo na samba mi moel furma chanchor tribuna maktar luma bur maktar mahmadin bagi ma samba zaidana ke saidana gina qomba mi dak suf bodemi jani udal nil ma samba

konta sunguru nyuma wari bo nyoko da de kunda wili simboy ta kelen fere ta kelen namu namina chokolobai di filinyonga kera chokolobai sebo da bani namu

fama jono kuija chaba bubu. Eh, pan bakai nan thobai leye. Pan pan samun chozo. Tala joba bakai. Yang kau dia pelipen nak kuanga, van chozo kala minga nak buat, yang kau dia pelipen nak kuanga. Biar tu fajar tapi lejo dalam eh, mangkur mandi.

Kharija. Asiti pakia sampakia fa paki. Woli jamano banta. Luna de keba badati ya dunia lam. Sibi jankan da walan da rakan kamina.

0: masih dan minat sampai dah ni kilo. Waktu bila hati itu nak terlalu, waktu bila tengah setiap bijal lupa. Ibu nama ramai di nama sampoi. Ibu dia konala, nala kita nak. Ibu kimi ngala, ibu ayah kufur kumbai la. Ibu kimi kufur kumbai la. Ibu kari kura mi bula. Ibu kimi bula. Ibu kari kusama dogi. Ibu kimi sama dogi. Bisa Muhammad malar, dibingkai minyak bisa Muhammad malar. Bicara dengan Nur Ahmad Hoku, dibingkai minyak Nur Ahmad Hoku. Bukan lah lawan Madinah Ahmad Sampul. Hoku ni Madinah Eran Ahmad Eran Nur Ahmad Hoku. Hoku kilo jisa. Dibingkai minyak Madinah biju tim, biju dibingkai minyak Eran Nur biju tim Madinah. Benar di kalau Ahmad Sampul lo bercakap di manggun, kami dah pun dekali doa bapa orang jodoh jaya. Bercermin hasil itu, amat luar ni. Jadi bermakna betul betul mohon yang anda faham ini yaitu film B. Kau ni jujur bimbo amat amat ini nak buaya menjaga mahaja menjadi dia. Bamo amat bimbo amat buaya mana bimbo argai amat duit. Ini saja benda yang dia benda itu. Dia yang bodoh, mana anak home. Dia yang mai bila mai niki milih dia dia dengan garis selmet dia mabih yar dia yang bodoh dia yang bodoh anak home. Amat ini benda benda dia dalam kesan bag. Lalu dia amat benda itu mana. Hello orang mana. Ia amat ada tu kan dia amat di walai mana. Ibu amat orang kajam baru orang kau tutup mana. Amat ini benda fokus.
1: Jadi bukan orang yang kudu kutuk.
0: ko sim do taw sta mi jani hettido e gol mi yahata de do.